0: Jolly,
1: that's
0: jolly.
1: That's a thing.
0: Yeah, okay, Zach.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

Shalaka serupe sisi wani mana. Shalaka serupe sisi wani. Shalaka serupe sisi wani mana. Ayo. Sidi aya aya aya. Shalaka serupe sisi. Tina aya aya aya. Bati oyo oyo oyo. Tivana tivana tivana. Alright, jadi welcome dan aku lama sebelum jumpa saya kata aku umku gula FM 107.6 Sunboard. Saya sebelum ini sana ke banjir sekat siang siap, man siang siap. Maraman kau tangguh 6 o'clock sekau siap ya, an siap i. Angik siap dah, aku menandi angik siap where drily one kau siap. Ne current affairs ila pagi utama mtama ina msani la pagi na umine timba lake gube mnanda atla kul bayi landa ngihora ngehora sili stansile zaba mnanda wena ufale lisa jekmina nginja hao sawona mlalili papai kate stili si songe onfe sirupi sisi wanpen umbo zenje umbo zenje nje

0: asibonane khona.
1: Isukile umnyango kwezemidlalo ezobuciko namasiko kwaZulu Natal. Oholo ngongqoshu umnumzane umuntu omuhle Khawula uzobungaza usuku lwezigcina amagugu lomhlaba. International